0: kukua ni ya mwaka waini kini promote na kina business ke amtapu ni mapuri ke amopanization community events owe punam public awareness yako ya mwa mantain kina kimiro ya customers ke punam takete ori kika ya khan puminta kainone ta hey.
1: Yaman, karuangai orang Islam, orang Iran tu bosan nama tu, orang Iran teriak. Ada yang ada pun orang kita ada kata orang kita semua tak ada. Kalau orang dalam servis siapa, kita dah itu mana, kita dah itu mana. Nak kau tu bosan nama tu.
0: Oh, nak kau mian, nak bosan kita makhluk itu tahu dia kan? Business, NGOs, bosan kita naro, rei kawa, kurubu, awak pun ingat ni katanya. Watai ya, kan aku kini nak kata nama tu orang teriak. Pun tu mana mempunyai nama plan, mungkin nama kata nama tu ke promotion. Ke am kawai ibukin na marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam targetini na mi products ke ami services ke ibukin na mi katano tai karang ni bunga na o menika kawa ibukin ayata tai tipota no aneta
1: what bang bang FM 89.9 wasin na muna kawa eh kung nangangalip ko tika pelen da meron ilinan ng tayong service ay ka professional o sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na alipobo kitawa nyo ang tabobo kitawa o nang metroy ibukiming ganin ibo teki ni maguri community sa akong tabotan namda ay yun na niya kakawag si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata may ngayra ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin, orita kinakoyran tinampa, ono wa tenuakia, tawana ni mewakia, keisua tenuakia, akia tawana wanua. Ke message na koyra, nana Facebook page PPA, Broadcasting and Publications Authority, o Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarida, o pondrogo, nara frantex, ipahiriki, kepo na busima ayagyay, natamuangari, ha ha ha!

Hoi, pun si, tapi wadah kita, tete yang kanan memang kaya ya, porai dia wa, ni mewa. Menam tapa ni kong orang meye, ya nang tau rai mang kanan dari si kome. Teru ni kari kerong rong, ibu kinong orang, rong rong wake, hasa ni kata urawa ki, men teru ni kari kerong rong, ya tau rai meye ki me. Sponsor nam rong rong wake ya, dia bau toka, ke ni mani na nang kon nam rong rong, ya nang te tapa kantai ya yuk. Ikan ni ada sabah kena bayai makan wan naran mewah kena kakak ibus. Ibu kian murah mina nanti tepakan tayai. Ayah di terano kau kan wan nam tay makan ni. Ayo makan ni terus ni kari kerong rong ibu kian murah tepakan tayai yo.

Kebenaran akan panan mel di FM macam nampai nain. Wapu email no wate minister kai min de mel wa. Kay wapu email no wate minister min de no wan jangan rabaki. Ay min nampai suan jangan raina. Napa nua kita ko meritan nara kapakan taya yo nak kau imke kay ya kita tau roy am de mel wa kay pakin te tapakan taya yo. Ayare teh me toy dari kau na wawei ko ane kau kurei kong kau ane tau kau tokar peom nang kiri kaki. Na kameroro ko mei kai ke teropa ko naki. Kona ki posu ki kona kukurei kai menga ai menga ta weekend na bayo sena kame auran ta kurana.

Kompetensi itu orang yang Melody FM macam yang pernah nain. Tetapi ingkai sahaja pun mahu tak kena kon pon nanowa. Ikan yang kau ring kon apa dia pon nanowa ingkai kon apa ngah. Tahu rai, nongrai tayan rongo rongo ni metang menteru ni kari kerongo rongo. Aipak kena perai tante tengok ngora. Ngaire, tapi metoi dari kau ken apa nun wah kena kon kaku kurei kon tayi tanara. Aku dineri nena kau im kau naika arang arang apa nak kau im ina nante temeruan te temuan tayi kayu. Tekan tani ngapa? Ya pon ruko te angin te kuah meto porani pihak iki. Tukora kai min te temaku di nante ngapa ngena kau nika ruko. Aku menga okira menga mina nante temeruan te pakan tayi kayu nakau ngaku. Terapa aku nana pentok kita. Te kuah meto ora kita tukora kai ada ko. Kau nana yakin nana nante ino kiri kahakin te pakan tayi. Asinangan de tawari tapore mei tona mekunana.

Awak kan nak kaya pernah kena ya kai muan sapen te takai pake hasai maru nampa wanua. Oh ya karo koi dan narata yon meuri FM meci nampai nain. Tapi wari kita te tai mangga ya pora yon awak. Ayon kan te tai rokona mangga tau rai. Nongrai tai yan rongrongo ke rongrongo ni metang mentero ni kari ke rongrongo ni panan kiri pes.

0: 14 mini kan wo me na ka poskiro e bukia tai nai ni awa na ka po puteni mani bukia tai ni mani aki ame na yeri ki me misu ana kun duai wa Egurei ami kampana e Triple T Enterprises ni kata na tapa ni mua menta hani me punga yo e wopi mono wan sun
1: o ina magi na tapa ni kaki bosi buki mi me na simi are po po tapa ni pairi e na tokin de bi me su wan surai wan a wopi mono wa
2: Iran tanya kan ni, kau ina wak ni tak? Ada program yang ni aku foto atin dah ini. Ada yang tak ina rana atin ni Triple T. Di tu star, kau suka kura ina pet kau sama. Anak ni ura tu kan, ada aku foto atin ni kau atin rumah ni naya cajo. Atin Mister Triple T Rising Star, wake me up. Ia ruku ni kau mana nak karutun nak?
0: Eh, ngayon yung program ay nakaungay yan na sira mesipura. Panere ka on the station ni Kosi ay ako na pay. Ne ay yatari na. Owa ipo na pupoto kaki yan na pay bukin ka kurakuraki na yatari na. Nte ipo ako yato kuraki on meroro nroriya ay kay. Ayo pun tak kawai tu wana rangi ni kahawa ki bukin po tu haya ratai men wari rikeya pohongan ni konani karikira keya raya ne ayya tarina o ya confidence imain I kawai rakeya
2: ayo aratai ni po tu kaya nasi sama segura pa ame ayo kataka po tu ayo puni bukin kanu korawan ya musirawa ayo wakana yo ya po ya tay nasi ni mesi bumi aki ana tau roli kota matan ami usu ami makoro ake ami community na kanuaya apun rangi ni matiroi
0: ay kay day narakanwa
1: wana dangai bukia kia
2: Di sini boleh buki ya ke? Akau gomen? Oh ni mahu buat tarai buki ya? Ake akatir men? Oh kau tanya betul buat si tarai akatir ni kalau yang tanya yo? Akat cuma buat tarai buki ya ke? Aida buat kau tak buat tu? Ni kau tak gimana? Kau kata mana yang mau perform? Ya ramal tui buat si? Aipun kamu ada? Oh ika kau kurai ramal nak kau ya? Ratai masih kurang tanya yo?
0: Kanwan aida kau buat tu? Atai nai ni?
2: Tua, gadwa, wawa, salongwe, terua. Talent show, awa, kiri bestas, oh takari mewa, speech. Kano wana ya kapoto mani.
3: Tewana, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show. Tenua, talent show. Awa, kiri best dance, oh takari mewa, the speech.
2: Okay, pari nindo kono wana. Orika kime aramei nobis. Yon tenamba, aisua tenua kea. Onowa isua, tapore isua, awa. Ke, isua ni mewa tawana. Wawa taporo noa, luai watawan, keponi kawarida, na watabaguri na tapore. Beso, are kaitara mete ispong. Kamrapa, oh inatikiro ya mika katawuroi, manta suroi ya wakana yo! Triple T!

0: Awa yana mwa tukini takaraki na wame su na wame jeten tairika yo. Awgandani nga paya warwai mesu mwen takaraki yo. Karaki na niyere. Irangini puresti resa yari ki pati putun na ini. Aro anna pa jayina ribon rangini putun na ini. Hari ikataya nana apu ni yei meiro nantau metuwaya. Wantukini titai. Awa niyere jens mwameta. Yangan niyere puresti resa upune apu ya putun na ini. Awa niyere kanga irangini putun na ini hari. Yangan na te puresti resa. Ewara, ayo tu kita mengarah kini tahir kayu sama kain gaya nak on arah arah kaya pung nak on degan tinga pung ke? Ngai temetan monis timun tahir ya sandron kau mengarah kini kau mesu korapan nuram, yang nanti kira ini kiran tahir kayu kau mesu roy asapu mage. Oh, ibu si wow ada kita menis mengkaya ya porai ruai wanna wante tahir kayu, ah, sna. Orang mengkannya nak nara, arabi pun waru ada tu kira makan wanwana, imainnya yeri si kometeru ni kari kerong rong ni panan kripes, kapanen orang tayan rong rong.
1: Papi, wait tu sebisnis, ah punung kau, hari kongora anti tayu, kutangi dia mana katukah anti tu kira anam stoa, kengko hari kongora anti tayu, kutangi dia mana punyi kira jam kira anti taru anam mouse. El cameo romane. Yeah. Anche ero qua poco na, che la dico wa fu urna non deneri. Quando dia bene sintina che la con deneri, a mugera dia po no rogre bene che tua wiki. E romane.
2: In data che na con market sing at bp.org.ki che ter po na coira na con te namba e ono wa tenua che tenua che to wana ne me wa che i sua tenua che a che to wana wanua to wana wanua i bukin po kham tari che a mugera oriki ai po nam kora ka kya me ga isna ni kon ki ripes ari na con andi ki pa ye be pa ni mara vare ni ka ka ki po su min ai ya ma kuri kora kora ari na pon kona na pe na ngana ki te relax or the me ngoroi te vini vini roi or te yang roi or te rau na kien the stress
1: Lerun nampak depan atau wira, orang kahwak, pakukunan lepas nori, tayan mahu kita post, ibu kini maguri, nairun jatuh teka, nairun ya business, na project, aikah tiada tuan yang akan terwatak, lerun nampak tu wira, ngayau orang kahwak ibu kim, seksi ngayan, ibu kimi nampak tani business, tiada tuan yang tayan nampak depan kongora atau wira, tujuan tayan pakai nipu, nak kongora anarik, dorong, aikah orang kahwak, nimuan nampak pon dorong pon nampak ati ribas, tepe tepe ke, awai tuan nate. Ringa, pampir pun kau orang rata bukira. Bosinga ya, aku nak nangani kau cerita ipai Roy. Lalu makuri, lalu tayani bisnes, lalu dorong. Aika kahwak, on desur Roy, on kuawa Roy.
2: Tapi maning anak pe, arie. Kapuakin nama kira ni puna si tuanat utara. Kuna kuna di nak kuna pe. Ibu aku nara penin katik Roy. Arie Edro ni katua penin tena makaina. Oni kata rawa kita nuangan aika pun rangi. Ni mati Roy, oni buangana ibu kina musu.
1: Pampir pun kau orang rata bukira. Koran nalarina. Tisakatu me, tisakani ko, na aflam me tili besa ada, aki kurano na ko na kaya. Wakera! Wakera!

0: 2014 meni kan wo me anaka po skiroi bukia taina ini au wa anaka po puteni mani bukia taini mani aki amena yeriki ki me misu anakun duai wa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in katamata panimua memta hani mepunga yo e wopi mono one soon.
1: O e namagi anata poni kasi posi bukimi me nasimi arepo opoi tapan pairi. E natukin tepi me isu one surai wanga wopi mono wa.
2: Minun tanya kan ni, poi nawa kini ta? Ada problem yon ni kapo tu atain lain ni. Ade ya takin nara na atin Miss Triple T. Di tu sta? Oh si kugura ini pekko sama. Anang ira pukon, ada kapo tu diri kayu atain bani na yon saito. Atin Miss Triple T Rising Star. Ay kamera. Yero kuni kawan na na karuto na.
0: Eng ayo ada program mana kau ngaya nasi ramasi pura bahannya ka on the stage on kosi ya yang kena pay ne ayat tarina awal pun pupu tu kaki ya ne pay bukini ka korak koraki ne ayat tarina nte ibu aku ya tu koraki on meroro roya aikai ayo pun tu kawai tu one orang ini kahawa ki bukini pupu tu kaya ratai men warikaya bahong ani kona ni karikira kaya roya ne ayat tarina awal ya confidence iman ikawai rakaya
2: ayo aratai pupu tu kaya nasi ramasi pura pa amel kata kamu tu ayo puni bukini kan korawan yang selawa ayo wakan ayo ya po ya taina sini mes bumi akhirnya tahu roli kota matan amiusu ami makoro ake ami community nakanuaya apa nanti ini nanti roi
0: ayo kai den narakan

Kepentingan orang ion panan mau dia fahamai cina bayi nain. Orang tak ingat tapi mau nunggu dia mesti main tapi nak. Asna kami orang ringkan dan tapi korang kiri main nak ya asna. Nangan orang kan ya tu korang naik tu tadi kita wana. Awak yang ada yang nak kiron. Ani yang ini memdra meron anda ni ni mai ion ku me putar tari. Asna kami orang kan yang orang tu korang naik tu meru yang ada tanah ni ni kai.